Atata wai wai. Atata zuri. Nasi. Kamu jahitu. Kamu tefala kesho. Nasi. Kusibiki kamu.